basta selalu umat Latino selalu menyerang independensi Latino di dia endingnya. Usaha Latino sanggup dan dia, dan rumah seminggu nanti dia nuntut saya empire hukum.